kuda dan natemu riarwe go. Ngali ngaku tak dan natemu riarwe go. Kwa yaku cha madwe, kwa shime gue lehe.

alhamdulilahi rabbil alamin na tanto masale aladi vincent jara ini wula ini sogoma ini tele al francique manne julu le kani sibi kono yambi adiara mogami ye fa kwalita janjodi o fa kwalle julu kan ka kongo musa kamara o fa kwalli anyura